Reka turaba kandi karoreho ikigwa cyakozwe n'iyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro incuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatsiza abo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bo bivugira imikino, imiduga, ivya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

Hasi hari ikintu gitangaje. Nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi vyukuri. Mbere no kubaza izina ryiwe utori vuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo hotinya yuko yotangara kubona utamuzi.

0: mbuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Kigano ni kutsi kivi tubashimira cyane mwebwe mwese muri ko muradukwikirana ariko kandi twipfuriza ibihe byiza abanyeshure bacu abanyeshure bamwe bariko bararuhuka abandi nabo baherutse rero gusozera bya bikogwa ikibazo cha leta zere ko byagenze neza mbwiye rero mukirindiriye ko mumenya umwimbo wavuyemo kugira ngo muje muri kaminuza inyuma y'ishure shingiro nizera ko mwamaze kuronka amanota yanyu mwamaze kuyamenyesha turiko rero turavuga ku byerekeranye no kwidegembya independance economique kubera ko twamaze kuvuga ko ashobora kuronka independance mu bijyanye n'intwaro mu bijyanye na politique ariko kandi hariwe n'ikindi kintu gikenewe rero kugira ngo ubuzima bushobore kugenda neza nuko no mu byerekeranye n'ubutunzi naho nyine utegerezwa kuba umuntu ari independent. Kuba rero umuntu yigenga canke yidegembya nkuko twamaze kubivuga nuko uba uri umuntu no vuga ntiyikwica afise ibintu akeneye kugira ngo ashobore kubaho. Umuja kubera ko wewe ntiyigaburira. Oya, nubwo akora nta burenganzira bafise kuri ibyo bintu yakoze. Ariko kandi kumvise ko n'umwimbo uvuyemo bintu bari gwiwe ahubwo bari urujya mukoresha wiwe. Urya muntu yamuhindiye umuja. Biro musha mubizirikana ho mu bihugu byacu byaciye mu bihe by'ubukoloni. Waragenda ukarima ariko ibyeze byiza bya mbere si wowe wabijya. Hari n'igi umurima wose bawutwara. Aho badukoronije akavuga ati byose turabitwaye. Cyangwa ati nimuzane tubabikire. Mwebwe simwe mubifatira ingingo, simwe mutegerezwa kumenya uko bikoreshwa. byiza zijya nka nziza akaba aribo bazitwara. We bakagusigira uduka tubitubi. Utunze impene nziza ntiwamenye iyo yaciye. Aho biyatiye ni wayikora ko bwawe buzoba burangiye. Nuko rero mu gihe urumuja n'ibintu byawe byiza nta burenganzira uba ubifiseko. Ariko kandi rero umuntu arashobora nibyo kwikukira kuba umuntu yidegembya karonka umutekano mu gihugu aho abaye ibintu bikagenda neza kubera ko abakoloni abari bagukoronije baragiye ibyahora bigorana biteza ingorane byarahavuye uridegembya uri mu gihugu cy'iwawe urashobora gufata ingingo. Ariko kandi ugasanga ingingo rero mu byerekeranye n'ubutunzi zakugoye gufata urabangamiwe. None nuwahe mwifato wogira aho mu rugo iwawe canke aho mwishyirahamwe usanzwe ukorera. Aho mu kazi kawe ka misi yose kugira ngo ushobore kuba umuntu yidegembya mu bijyanye n'ubutunzi. Kubera ko utabaye umuntu yidegembya mu bijyanye n'ubutunzi abarundi hari ukuntu bavuze ngo utigaba ntiyigaburira. Sinzi ko uri kurabyumva. Umuntu atigaba ntiyigaburira. Kubera ko ntacu ufise, roma nta kintu ufise wewe, cyotuma wigaburira, uraheza ukemera ukagabwa. Mu gihe ugiye kutega amaboko ku wundi muntu, kugira ngo akugaburire, kugira ngo akwambike, kugira ngo akuvuze mu gihe urwaye, ntiwibaze ngo ibintu bizaba biriko bigenda neza. Uwo muntu aba afise ubushobozi bwo kugutegeka. Umuntu aba afise ubutegetsi bwo kugutegeka kubera akavuga ati we ni wanka kunyumvira, ni wanka gukurikiza ibyo ndakubwiye uzopfa nta kabuza. Kandi nawe nyine ushisanga uri mu mutego wo kumbira ibyo akubwiye naho byo bari bibi. Naho byo bari bibi uca wemera ukabikora kubera ko wanse kubikora uvuga uti ndapfuye nta kundi. Ushobora wemera ukabikora.

iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka zibibi z'ubugesera bakora kurundi ruhande abantu b'intore beza bakunda imana kubwiye igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wohava wiyumvira uti bararenganijwe iryo ni ryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye imana ariko ntibayubahe nk'imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa cya kane.

0: utumwa ya kirundo nka
1: gasura
0: busenyi
1: gikuyo
0: cyumba
1: kirundo
0: rugero
1: kanyinya
0: gikomero
1: kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone gikuyo komine kirundo
0: icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

ngo nawe we utaramenya byinshi ngo urashobora gusoma Bibiliya. Rero inyuma y'indirimbo igomba ikurikire do igihe cy'isa standatu zizoba zuzuye, duca tujya mu kiganiro aho muza kwifuriza inshuti zanyu n'abagenzi banyu akayabagu keza. Rero mukomeze kuba mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: Kiganiro ni Munari zengeze ku gakarata kanditswe n'uwitwa Ndikuriyo Ananiasi akaba ari Muguzu. Ananiasi ngaho Muguzu yifuza gutasha habona Imana Rehoniya ari Muguzu yifuza gutasha Ndikumana Diodona akaba ari Muramba yifuza gutasha kandi Bukuru Eoniki ari mu Gasenyi Dogori Eliya ari Muguzu Nyabenda Zaburoni ari mu Gasenyi akaririmbo yabasabiye ni kakorale ndahayangaho kumuzenga akaririmbo bataziriye amatafari kamunezere
1: Imana iyoberanya indimi z'abantu.

0: Wewe Israeli, sabwe, nzani rikaburi mbonga aho, unzani na matafari, kuko tugomba kuba kumunara tuje mwijuru.
1: Ikaburi mbo, na matafari, ndabizanye.
0: Biji.

0: Ubutumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Nukurero ndabamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha zine zirenga ku minota 59 hano muri studio zacu. Umunota utarenga umwe gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha 5. Ubwo rero mucyamushobora gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kija kutugeza igihe cy'isaha 5 minota 30. Kaze ni gwanyo muri bino biganiro bya rino joro. Arifurize kubandanya muheza gigwa kandi mugire nijoro ryiza abagitiramanye namwe natwe ndabifurize kubandanya mugira mahoro y'Imana.

mukunzi wanje kuri iyi si niko bimeze niwahura n'ibibazo ndetse wirukire kubibwira umuntu ahubwo uze ugenda upfuka musenga imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri sitati kumbuka ngo ukanamenya n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.